0: Good.
1: Kirain gak datang.
0: Eh om, aduh, aku teh
1: mau. Kirain datang mau ini kan apa namanya pengibar bendera.
0: Enggak,
1: aku pengibar bendera slang.
0: Ku tak bisa.
1: Enggak gitu juga kali, itu mah nggak desah.
0: Saya kalo itu.
1: Kalau kakak rock tuh, kalau kakak tuh vokalnya rock banget.
0: Rock banget ya.
1: Rock banget.
0: Maaf, saya telah, saya menjadi panitia lomba lomba tarik.
1: Tarik tunai.
0: Perhatian dia, tapi nggak dapet aja.
1: Coba dirubah deh cari perhatiannya. Tapi ini kita ngomongin masalah perhatian, jangan sampai lupa nih teman Fox.
0: Apa tuh?
1: Kita punya teka-teki silang Fox. Tanggal 17 Agustus hari ini. Ini gak tahu apakah memang hari terakhir atau tidak gitu ya. Hadiahnya pokoknya mah menarik sekali. Jawab pertanyaan berikut di Instagram di @foxradio, boleh dicek di situ ada teka-teki silangnya. Dan sekarang kita mau bacain, ini adalah clue atau pertanyaan yang berikut ini yang harus kamu jawab. Di nomor 2 posisinya.
0: Oke.
1: Hari kemerdekaan Republik Indonesia diperingati setiap tanggal. Di situ udah ada beberapa huruf, jadi tinggal disatuin aja.
0: Gampang.
1: Ya, jadi hari kemerdekaan Republik Indonesia diperingati setiap tanggal. Udah gitu aja gampang.
0: Silakan jawabnya di Instagramnya Fox Radio ya.
1: Dapetin
0: buatin
1: hadiah.
0: Hadiahnya dari kita juga. Bener. Ya. Langsung dibuka, di follow juga Instagramnya di @foxradio.
1: Olahraga apa yang mungkin sekarang lagi menjadi viral di beberapa daerah di Indonesia? Ada olahraga masukin jarum ke dalam
0: olahraga
1: botol.
0: Olahraga apa, lomba?
1: Lomba. Lomba masukin paku ke dalam botol, tapi dia nggak biasanya kan cuma di belakang tuh.
0: Iya.
1: Nah, sekarang nggak, jadi dia lihat di spion.
0: Oh.
1: Itu ada tuh.
0: Niriwehnya.
1: Ya, tapi kan maju juga lomba.
0: Iya, kayak si Magali kan.
1: Ikutan masukin kepala ke botol.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Tahun lalu dia ikut lomba makan kerupuk. Terus dia belum ngerti kan, karena masih 4 tahun. Terus aku bilang kemarin, "Gal, sekarang ikutan lagi lomba makan kerupuk." Apaan sih, ribet banget makan kerupuk, tinggal makan aja, enggak usah digantung-gantung.
1: Pinter, bagus, keren. Anak siapa itu?

Kalau misalnya sosok yang kamu nanti-nantikan untuk mengganti pasangan kamu yang udah pergi, terus tiba-tiba tidak sesuai dan tidak cocok, buang. Mending melihara yang satu ini. Peliharalah sesuai dengan kebutuhan otot kamu, terus bisa meredakan pegal kamu dan juga penyakit degeneratif lainnya. Pelihara yang satu ini, konsumsi dengan baik-baik. Konsumsi, dipakai maksudnya di badan kamu, dan tinggal balur dengan kandungan bahan herbal wangi lavender ultimate, sangat-sangat minyak balur, dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 mili Rp230.000. Jadi dapetin ultimate sangat-sangat minyak balur di Kimia Farma Century ke-24 dan di Voxer di Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Di hari kemerdekaan ini, boleh kamu request lagu-lagu tentang kemerdekaan negara-negara lain?
0: Enggak dong. Mana sih? Enggak ya. Lagu Indonesia ya, berarti. Ya.
1: Aku lagi nyari nih lagu Indonesia yang bisa bikin
0: coklat bendera.
1: Terus juga beraksinya kotak. Terus
0: netral.
1: Garuda di dadaku netral. Jangan cintai aku karena dadanya. Lagunya Tulus. Gitu. Ya, kamu bikin lomba di komplek kamu atau di tempat kamu yang versi kamu yang aneh dan baru terjadi apa?
0: Iya ya, kan biasanya kalau lomba gitu-gitu aja ya, tari.
1: Kelereng.
0: Tambang. Ah,
1: kelereng aku mau cobain nih. Kelereng itu harus di
0: sendok
1: di mulut, tapi sendoknya sendok tembok.
0: Kalau saya sendoknya tetap sendok makan, Pak.
1: Tapi kelerengnya?
0: Pakai bola.
1: Waduh, bola aja, bola basket lagi.
0: Bola.
1: Waduh, kenceng tuh. Kamu bikin apa? Boleh kamu request lagu favoritnya kamu. Tapi
0: ya,
1: kita mau ngomongin tentang masalah flashback ke 350 tahun yang pernah dijajah kita sama Belanda.
0: Ternyata Indonesia gak dijajah Belanda selama 350 tahun.
1: Berapa tahu tuh?
0: Jadi menurut Profesor Hukum Internasional G.J. Racing. Oh iya, Racing,
1: Racing.
0: Anak ini ya,
1: anak motor. Sama ini ya, apa namanya, sama Cireng ya. Cireng. Ini yang punya Cireng Racing Cimuluit nih. Namanya G.J. Racing.
0: Lewat penelitiannya, jadi menurutnya anggapan Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun adalah penyederhanaan sejarah yang masih banyak dipercaya sampai sekarang. Saat Cornelis de Houtman, siapa aja Houtman Paris nih?
1: Ini Cornelis, Cornelis, Cornelis Paris, Cornelis Houtman. Paris berarti sepupuan.
0: Pertama kali datang ke Banten pada tahun 1596, tujuannya masih buat berdagang bukan menjajah.
1: Nah, dihitungnya pas apa namanya, Cornelis de Houtman datang ke Indonesia, di apa namanya, dinyatakan bahwa oh, kita dijajah Belanda 350 tahun. Selain itu juga pada saat itu juga belum ada negara bernama Indonesia, dan Nusantara masih terdiri dari banyak kerajaan yang berdiri sendiri gitu ya, dan gak semuanya itu langsung dikuasai oleh Belanda. Menurut penelitian Racing, Belanda menguasai wilayah-wilayah di Nusantara secara bertahap, bukan sekaligus selama 350 tahun. Jadi bukan berarti Belanda gak pernah menjajah Indonesia, yang lebih tepatnya adalah proses penjajahannya terjadi secara bertahap dan lamanya gitu ya, berbeda-beda setiap daerah. Jadi itu disatuin di apa namanya, di ini ya, jadi proses nih, misalnya ngejajah, bukan ngejajah, datang ke Indonesia daerah Jawa, berapa tahun dihitung, ditambah ke negara jajahannya ke mana, ke provinsi-provinsi lain, daerah lain.
0: Padahal gitu. Si siapa nih, Cornelis ini,
1: The Houtman
0: ini tujuannya masih buat berdagang waktu itu,
1: berdagang,
0: bukan menjajah.
1: Betul.
0: Tapi dulu dia dagang apa ya?
1: Siomay.
0: Pas aku hat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Fox Radio Bandung.

0: Kita mau kasih tahu lagi nih teman Fox.
1: Apa
0: hari
1: tuh?
0: Ini tanggal 17 Agustus di hari Senin. Jangan lupa teka-teki silang Fox diisi untuk dapetin hadiah keren. Jawabannya bisa langsung kamu isi di Instagram Fox Radio Bandung. Dan sekarang yang kedua, itu adalah jawaban yang harus ditanya. Itu pertanyaannya adalah dijawab itu adalah apa nama bola kecil yang biasa digunakan saat lomba 17-an. Bola kecil apa namanya?
1: Bola ya, kecil ya. Kalau bola besar?
0: Bola. Gitu ya. Sox dijawab sekali lagi, apa nama bola kecil yang biasa digunakan pada saat lomba 17-an? Dicek Instagramnya Fox Radio Bandung.
1: Oke, dijawab di situ ya.
0: Betul ya.
1: Nanti kamu dapetin hadiah dari Fox Radio. Nah,
0: kita mau ngomongin tentang masalah sejarah. Dari riset sejarah Fandi Hutari dalam buku hiburan masa lalu dan tradisional lokal, ternyata Panjat Pinang, kita ngomongin Panjat Pinang, punya cerita yang cukup panjang. Kenapa namanya nggak Panjang Pinang? Harusnya kan kalau panjang itu jangan panjat ya.
1: Panjang Pinang lebih enak tuh, berirama.
0: Bener, Panjang Pinang. Di Indonesia tuh Panjat Pinang mulai dikenal pada masa kolonial Belanda sekitar 1930-an. Ya, ini berarti setelah Isa ya, 1930.
1: Jadi tahun, Pak.
0: Oh, tahun. Saat itu lomba ini sering digelar sebagai hiburan hajatan orang Belanda. Mulai dari pesta pernikahan, ulang tahun, sampai perayaan kenaikan pangkat.
1: Nah, hadiah yang digantung di atas batang itu biasanya
0: batang
1: berupa
0: apa nih?
1: Batang panjat pinang dong.
0: Batang pohon ya.
1: Berupa makanan atau barang yang cukup berharga buat masyarakat pribumi saat itu. Jadi peserta itu harus susah payah manjat batang yang udah dilumuri minyak. Sementara acara tersebut jadi tontonan bagi orang-orang yang menggelarnya. Tapi sekarang ceritanya udah beda ya. Panjat pinang di salah satu tradisi 17-an itu identik sama yang seru-seruan.
0: Betul.
1: Sekaligus ngegambarin perjuangan dan gotong royong.
0: Kalau ini apa namanya, kalau dari sejarahnya sih mungkin gotong royong sama teamwork ya.
1: Iya.
0: Jadi kan untuk naik ke atas itu kan tim, mereka nggak perorangan gitu.
1: Betul.
0: Ya kan, untuk dapetin hadiah-hadiah keren.
1: Iya, teamwork. Gitu,
0: teamwork. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin hari ini mau ada panjat pinang, jangan lupa pakai Pampers.
1: Bener. Isi bujur ke mana.

0: hari kemerdekaan nih, teman Fox. Jadi Fox Radio juga bagi-bagi hadiah buat kamu. Caranya kamu tinggal buka aja Instagramnya @foxradio dan dapetin hadiah menariknya ya. Jawab pertanyaan berikut ini, yang satu ini Disha bakal bacain. Ini adalah teka-teki silang Fox. Coba sekarang Disha mau ngasih tahu kamu clue nomor 6. Apa nama benda yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan? Gampang bukan? Silakan langsung jawab pertanyaannya di Instagram @foxradio dan dapetin hadiah menariknya.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Mau beraksi tapi muka kamu harus glowing, harus kinclong dong ya. Kalau misalnya kamu rajin-rajin ngejaga kulit muka kamu, jangan cuma cuci muka doang, tapi harus dirawat juga nih, kayak minimal seminggu 2 kali maskeran. Maskernya juga pakai yang alami biar aman. Nih cobain Sanga-Sanga face mask, apalagi wanginya tuh wangi maca, enak banget. Sanga-Sanga face mask bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan harga satu Sanga-Sanga face mask ini lagi promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari ketus-ketus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good. 91.7 FM.

Dan berikut Instagram @foxradio dan dapatin hadiah menariknya di teka-teki silang Fox Radio Bandung. Yang harus kamu jawab di nomor 1 pertanyaannya adalah, apa nama lomba 17-an yang menggunakan bambu sebagai tiang? Sekali lagi, apa nama lomba 17-an yang menggunakan bambu sebagai tiang?

0: Wia, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Baskom, bahas komentar di hari liburnya kamu tanggal 17 Agustus. Kemudian juga ada bahas Soka ngomongin tentang masalah zodiak yang suka ikutan lomba.
1: Nah, itu dia. Yes. Sama nanti kita mau ngasih tahu juga ada fatwa MUI nih.
2: Betul.
1: Buat teman Fox semua ya. Kira-kira ada himbauan apa? Tungguin.
3: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: feel good. Kita mau bagi-bagi hadiah di hari kemerdekaan teman Fox ya. Caranya kamu tinggal jawab pertanyaan berikut di Instagram @foxradio dan dapetin hadiah menariknya. Jadi ini adalah teka-teki silang Fox. Dan untuk sekarang itu adalah pertanyaannya, apa nama sebutan untuk perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan? Sekali lagi ya, apa nama sebutan untuk perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan? Tuh di nomor 3, di kotaknya nomor 3 kamu jawab itu ya. Nanti dapetin hadiah menariknya, mudah-mudahan kamu menang.
1: Dijawab sekarang di Instagramnya Fox Radio Bandung.
0: Yes.
1: Kita masuk di Baskom, bahas komentar. Yang mana nih?
0: Yang mana ya Om?
1: Ini aja, yang itu dari Citra
0: Nauneta.
1: Herna tetap tersenyum walau perih. Jadi anak SD divaksin, dia sakit tapi tetap tersenyum, mukanya lucu banget. Aw, kata gitu ya. Dan ini adalah para ada Adis?
0: Bentar.
1: Di Bandung?
0: Mana kok aku nggak ada pagi.

0: Bandung.
1: Di atas.
0: Sebentar, yang DM aku banyak soalnya.
1: Wes.
0: Itu terakhir kapan?
1: Ini tanggal berapa ya ini?
0: Udah lama ya?
1: 10 Agustus.
0: Oh iya iya, betul.
1: Di atas berarti.
0: Oke, sebentar ya.
1: 10 Agustus. Coba ya. Jadi
0: lemot banget aku wifi-nya. Tetap
1: tersenyum walau perih. Jadi definisi pura-pura kuat, kura-kura padahal sakit. Jadi anak XD SD itu waktu di vaksin atau disuntik itu di tangan kirinya, terus tiba-tiba yang dia tersenyum, terus ketika jarum suntik nempel, mukanya berubah.
0: Oke, yang ini. Oke.
1: Ya, dan orang-orang bilang serius dulu di sekolah, kenapa ya disuntik sampai ke tulang? Dulu ya serius nanya aja, katanya dia. Iya benar. Saya juga pernah ngerasain hal itu.
0: Karena mungkin waktu kecil kita masih kecil, iya, kurus sekali ya maksudnya.
1: Iya.
0: Terus ada juga netizen yang bilang, katanya harus kuat menghadapi cobaan. Ternyata cobaan anak SD begini.
1: Itu vaksinnya aku tahu, selalu diberi imunisasi campak biar tidak dicampakkan pada saat besar nanti.
0: Oh! Terus ada juga yang bilang,
1: sakitnya menembus layar. Wow.
0: Kenapa mau jadi nakes? Biar bisa bohongin anak SD. Ya kan dulu kita gitu ya, dibohongin. Iya, ya. Itu lihat kesadaran, Jret aja udah disuntik.
1: Ini muka bukan pucat, tapi tangan yang pucat. Mukanya gak pucat, tangan yang pucat katanya.
0: Gimana?
1: Jadi mukanya gak pucat, tapi tangan yang pucat. Oh.
0: Terus bilang, mana tuh? Bentar. Jarumnya kenapa yang gitu sih, kan sekarang ada yang kecil dan tipis. Emang iya ya?
1: Ya gak, mungkin
0: beda-beda ya?
1: Beda-beda kali ya untuk penggunaan ya. Pantesan ya dulu pas kecil nusuknya berasa sampai ke tulang, jarumnya panjang banget, tapi lengan kita pas bocah sekecil itu. Iya waktu kecil. Makanya jarumnya gede banget, tapi sekarang kan yang kecil-kecil ya.
0: Iya. Terus ada juga yang bilang lagi, hal yang gue takutin pas sekolah, tiba-tiba ada petugas kesehatan ke sekolah.
1: Iya, biasanya itu apa namanya, disuntik terus kemudian diperiksa gigi, itu paling males tuh.
0: Terus ada juga yang bilang lagi, definisi nyata tersenyum tapi terluka, cedah. Terus ini ada yang bilang, apa kali? Dulu takut disuntik, sekarang doyan nyuntik. Mungkin dia perawat. Perawat, positive thinking. Dia ya. Perawat.
1: Ada doyan nyuntik, ada doyan yang disuntik.
0: Ditojos, au.

0: bikin kamu jadi ingin cepat ketemu dengan pasangan atau apapun itu. Tapi yang paling penting jangan lupa, kalau misalnya mau ketemu pasangan, tetap badan kita harus sehat. Ya, sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu klasik. Ini bisa bikin badan kita menjaga kesehatan kulit luar biasa. Jadi kulit terus kinclong. Sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu klasik dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun dan juga tree tea oil. Ini dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas dan juga membantu menyuburkan rambut. Tuh. Jadi ketemu mantan atau ketemu pasangan, oke. Ya, harga satu botol per 100 ml itu Rp215.000. Dapatkan sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu klasik di Kimia Farma, di Century, Kadung 4, juga di Fox Radio Bandung ya. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sangasanga, sing ada lawan.
3: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
2: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Radio Bandung, feel cute radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Ini lagu Nurani ini diminta sama Kang Beng-Beng di Gasu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bandung, Om Awong, Tedisa, Bung Jojo, sehat selalu buat semuanya, dilancarkan rezekinya, amin.
1: Amin ya Allah.
0: Dan jadi dan dimudahkan juga job MC-nya, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Netral, sama Nurani,
1: Kang Beng-Beng.
0: Siap, terima kasih Kang Beng-Beng. Lagunya udah diputerin. Ini masih dengerin kan?
1: Langsung kita puterin dong Kang Beng-Beng, yes. Ya. Dan ini juga buat teman Fox, kalau misalnya kamu pengen dengerin tentang zodiak kamu,
0: ya.
1: Kita punya yang namanya adalah Bazooka, bahas zodiak kamu. Nah, Bazooka kali ini kita ngasih taunya adalah zodiak paling semangat ikutan lomba 17-an. Pasti tidak ada Capricorn.
0: Tidak ada juga Leo ternyata. Yang pertama itu adalah Aries.
1: Ini yang paling semangat ikut lomba ya.
0: Aries ini sangat menyukai apa yang mereka lakukan. Apapun dalam kehidupannya adalah kompetisi. Mereka adalah sosok pekerja keras yang berusaha selalu mendapatkan kesempurnaan dan mewujudkan keinginannya. Buat mereka pekerjaan gak layak dilakukan kecuali kalau mereka tertarik dengan hal itu, karena hasratnya mendorong mereka buat bekerja keras membuat mimpinya menjadi kenyataan.
1: Selanjutnya zodiak yang paling semangat ikut lomba 17-an adalah Sagittarius. Sagittarius adalah zodiak yang hidup dengan penuh gairah. Kalau sesuatu nggak membuatnya puas dengan gairah, maka kemungkinan besar mereka nggak akan melakukan pekerjaan itu. Mereka termotivasi buat melakukan hal-hal yang membuatnya merasa baik dan positif. Tentunya ikut lomba 17-an akan ngebikin mereka tertantang untuk mendapatkan hadiah.
0: Dari Sagittarius, kemudian zodiak yang semangat untuk ikutan perlombaan atau juga olahraga-olahraga lah seperti itu di 17-an. Taurus. Taurus itu begitu bergairah dalam hidupnya. Mereka sangat memperhatikan pekerjaannya dan berusaha buat bertindak berdasarkan keinginannya. Belum lagi hidupnya yang penuh motivasi, ambisius dan juga penuh tekad. Kalau Taurus ikut lomba 17-an atau 17 Agustusan, mereka bakal mengerjakannya sampai menang. Kalau enggak menang, jangan sebut mereka Taurus.
1: Wah. Waduh.
0: Ngerai.
1: Selanjutnya, zodiak yang paling semangat ikut lomba 17-an adalah Aquarius. Orang-orang dari zodiak Aquarius selalu mengejar minatnya kapanpun dan tentang apapun. Mereka akan menyelami lebih dalam buat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka memutuskan daftar lomba 17-an, mereka bakal latihan terlebih dahulu sebelum menghadapi lomba di hari H biar menang. Mereka cukup cerdas dan kreatif buat membuat semangatnya lebih baik lagi.
0: Selamat ya, ada 4 zodiak tuh yang paling semangat ikutan lomba atau juga tanding di 17 Agustusan.
1: Betul.
0: Kenapa kita gak masuk ya? Apakah kita pemalas? Tentu saja iya.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto. Teka-teki silang Fox, boleh dicek lagi, boleh dijawab pertanyaannya di Instagram @foxradiobandung dan dapetin hadiah menarik. Hadiahnya seperti apa? Tungguin terus, kita bakal kasih spesial buat kamu. Dan berikut ini adalah yang harus kamu jawab adalah pertanyaan nomor 5. Apa warna bendera Republik Indonesia? Apa warna bendera Republik Indonesia?
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality. 91.7 FM. Feel good.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Perwakilan dari MUI silakan untuk memberikan fakta dan fatwa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi saya mengingatkan ini untuk masyarakat ya, supaya enggak menjadikan perayaan hari kemerdekaan sebagai alasan buat mengenakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Jadi ini juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Ali, menegaskan kalau praktik tasyabuh atau menyerupai lawan jenis hukumnya haram dan tetap berlaku dalam berbagai situasi.
1: Baik, dan silakan Bapak. Saya meneruskan dari Ibu Siti Fatima sebagai anggota Komisi Fatwa MUI.
0: Ya.
1: Saya sebagai UPEP.
0: UPEP.
1: Ya, namanya UPEP.
0: Oh, Pak UPEP.
1: Pak UPEP namanya.
0: Oh.
1: Yusuf Yupi. Jadi Pak Abdul Muiz Ali juga menegaskan kalau larangan itu berlaku tanpa terkecuali baik di ruang private maupun di ruang publik. Jadi menurut MUI, kegiatan Agustusan tetap diperbolehkan selama pelaksanaannya nggak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan agama dan norma sosial. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang sering menggunakan baju-baju One Piece gitu ya, terusan
0: One Piece,
1: mohon jangan dilihatkan aurat dan juga baju-baju yang sudah dipakai gitu. Jadi kalau mau pun, kalau laki-laki misalnya mau pakai baju perempuan gitu ya, pakai baju bayi aja
0: di bedong.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: everywhere. Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung. Feel
6: good. Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap menemani perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
7: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi. Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
8: Pagi Bandung,

0: yang mau siap-siap ikutan lomba di komplek atau misalnya mau pergi cari diskonan ya, jangan lupa dong kalau keluar rumah harus pakai natural cream dari Sanga-Sanga ya. Udah pada cobain belum pakai Sanga-Sanga natural cream? Ini bisa membantu merawat kesehatan kulit muka loh, dan membantu regenerasi kulit. Dan yang paling penting nih, harga satu Sanga-Sanga natural cream ini lagi promo cuma Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, langsung aja datang ke sini di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong, Kota Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Selamat berupacara, kemudian juga selamat melakukan semua aktivitas di pagi hari ini. Di tanggal 17 Agustus ada yang lari maraton, kemudian juga ada yang apa ya, perlombaan-perlombaan semuanya ada di komplek gitu ya. Atau jalan banyak yang ditutup karena mungkin banyak perlombaan dari kemarin sampai sekarang. Terus juga selamat menempuh hidup baru buat Indonesia.
0: Betul.
1: 81 tahun.
0: Ya, yes. Harapannya semoga Indonesia semakin baiklah ke depannya, apapun itu ya. Amin. Mudah-mudahan merdeka tuh cuman jangan dijadiin jangan cuman buat apa namanya? Kata-kata aja, tapi benar-benar masyarakatnya
1: tagline.
0: Ya, jangan cuma dijadiin tagline, tapi benar-benar masyarakatnya bisa merdeka.
1: Benar.
0: Gitu ya. Udahlah, sekarang mah 17-an ini mah aku mau cari lomba aja. Lomba bertahan hidup. Atau lomba panjat pinang yang hadiahnya dipinang sama dia.
1: Masih ngarepin? Masih.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat hari kemerdekaan teman Fox. Hai. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay. Jangan mada dengan semangat kemerdekaan bakalan nemenin kamu ya. Siapin aja kekuatan kamu karena hari ini kita bakalan senang-senang. Ada teka-teki nanti ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lu berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

Dan diomong sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox Merdeka. Selamat 17 Agustus ya teman Fox. Sekarang kamu yang lagi lomba-lomba, yang dikumpul sama keluarga di hari kemerdekaan yang long weekend ini dari hari Jumat. Mungkin ada yang libur dari hari Kamis kali ya. Yes, selamat menikmati ya. Semoga kamu juara di semuanya gitu, di kehidupan nyata apalagi. By the way, kamu langsung aja requestin 0812-2474-7417 lagu-lagu favorit kamu. Kalau bisa mah lagu-lagu yang menyemangati hari ini ya teman Fox. Tapi ada hadiah buat kamu, namanya teka-teki silang Fox. Jadi kamu bisa jawab pertanyaannya yang Ijan kasih sekarang di Instagramnya Fox Radio, @FoxRadio, dan dapetin hadiah menarik. Oke, okay? Dengerin pertanyaan dari Ijan Mandagi adalah, apa nama bola kecil yang biasa digunakan saat lomba 17-an? Bola kecil, oke, okay? Yang biasa digunakan saat lomba 17-an. Mention jawaban kamu di @FoxRadio di Instagram. Ditungguin.

0: Kalau dengan kondisi udara atau kondisi kamu yang telat makan, terus kamu jadi nggak enak badan, muntah-muntah dan lain-lain, teman Fox. Badan kamu jadi nggak enak, butuh kayak pijatan-pijatan gitu. Ini ada yang namanya powder sanga-sanga, bisa digunain bareng minyak balur sanga-sanga, teman Fox. Jadi kamu langsung aja coba, dan pastinya encok dan nyeri persendian pegal lindu melewat ya. Harganya Rp75.000 aja. Kamu bisa dapetin powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Harganya cuma Rp75.000 dan bisa dibarengin sama minyak balur sanga-sanga. Yang mana aja teman Fox, oke? Okay? Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, singa dalam.

Ini ada satu pertanyaan lagi buat kamu yang bisa kamu jawab di @Fox Radio-nya, Instagram-nya ya. Tadi kan udah. Dan sekarang pertanyaannya, wait, Ijan lihat dulu. Pertanyaannya, apa nama benda yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan? Gak tahu, keterlaluan ya. Mention @Fox Radio dan dapetin hadiahnya. Nama benda yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan.

0: Masih berani jangan lagi teman Fox di Selekta Indonesia. Jadi kalau misalnya ngobrolin tentang cuaca ya izin manage aja enggak sembuh-sembuh batuknya udah hampir sebulan. Itu karena kedisiplinan aja sih menurut Ijan yang kurang ya. Jadi ya masih minum air dingin, masih pengen ini, masih pengen itu yang jadi pantangan supaya sembuh. Aduh. Tapi saat kamu mau apa? Saat kamu biarpun dalam kondisi enggak enak badan atau gimana, kamu harus selalu ini ya, harus selalu terlihat cemerlang gitu mukanya. Pakai yang namanya Sangga-Sangga Facial Wash, sabun wajah herbal dengan aroma jasmin. Bisa bersihin kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Harganya lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada dan cuma bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Sangga-Sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama Sangga-Sangga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangga-Sangga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangga-Sangga.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: 173.000 napi dapat remisi HUT RI. Ribuan langsung bebas. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada ratusan ribu warga binaan di seluruh Indonesia. Total sebanyak 173.706 narapidana menerima remisi umum tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.563 orang diantaranya dipastikan langsung bebas dan bisa kembali ke tengah masyarakat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, pemberian remisi ini merupakan hak warga binaan yang telah memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan. Syarat utama pemberian remisi yakni berkelakuan baik serta aktif mengikuti seluruh program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Agus menambahkan, potongan masa tahanan yang diterima bervariasi, mulai dari 1 hingga 2 bulan, tergantung dengan masa pembinaan yang telah dijalani. Pemerintah berharap pemberian remisi dan kebebasan ini dapat menjadi momentum bagi para mantan narapidana untuk kembali menjadi warga yang taat hukum dan berkontribusi positif bagi nusa dan bangsa. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.
3: Feel good, Fox Radio.
4: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
5: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
6: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
7: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih barengan Ijen Medagi dengan Fox. Yeay. Hari kemerdekaan harus jadi hari merdeka buat diri kamu sendiri. Tularin ke teman-teman sekitar, orang-orang terdekat. Bilang kalau kamu merdeka dari dalam. Okay? Jadi di hari kemerdekaan ini tetap semangat. Ada satu jam lagi jangan nemenin kamu di Selekta Indonesia.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta

Radio Mojo Mojo Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yeay. Ijin lagi Selekta Indonesia, mau siapa-siapa yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung ya. Ini ada Abah di Bekasi, pengen request lagunya Ea dari dia, udah ijin puterin. Di Hatur Nuhun Kang, Dirgayu, 81 tahun, Merdeka. Merdeka dong. Kalau ada ini ada Fahri, selamat dari kemerdekaan Bung Ijen, selamat dari kemerdekaan Bung Fahri. Siamlah cerah, Selekta Indonesia, request lagunya Club 80s, Gejolak Kaula Muda. Terima kasih. Sama-sama. Siap-siap ya, bakalan ada teka-teki silang lagi. Jadi kamu siap-siap dengerin pertanyaannya apa, langsung jawab di Instagramnya @foxradio. Oke? Okay?

0: Nah, ini Wawancara FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat, teman Fox. Yey, saatnya izin bacain yang namanya teka-teki silang Fox ya. Jadi kamu siap-siap aja, oke? Okay. Apa warna bendera Republik Indonesia? Keterlaluan kalau kamu nggak tahu ya. Mention at Fox Radio, terus kamu bisa dapetin hadiah menarik. Oke, okay? Enaknya mention sambil kamu balur pakai sangat-sangat travel size. Gara-gara sangat-sangat travel size itu udah bisa kamu bawa kemana-mana ya. Jadi 30 mili sangat-sangat travel size cuma Rp65.000 aja. Kamu bisa dapetin travel size di Fox Radio Bandung yang klasiknya ya. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Oke, udah siap-siap lagi buat pertanyaan selanjutnya teman Fox. Di teka-teki silang Fox. Kepoin quiz yang keren-keren di TV ya. Jadi tadi udah beberapa pertanyaan dan sekarang ada pertanyaan lagi buat kamu, langsung dijawabnya di @Fox Radio di Instagramnya. Oke. Dan pertanyaannya adalah apa nama produk khas Indonesia untuk menghilangkan pegal yang cocok digunakan setelah ikut lomba 17-an. Oke, sekali lagi. Apa nama produk khas Indonesia untuk menghilangkan pegal yang cocok digunakan setelah ikut lomba 17-an? Ini mah udah jelas ya. Jawabnya di Instagramnya @foxradio.

0: Kalau misalnya kamu ada masalah, aduh kenapa kulit muka aku, kulit muka kita ya, tiba-tiba gak enaknya dilihatnya, kusam gitu. Kau pakai aja yang namanya Sangat Face Mask teman Fox. Wanginya maca dan bermanfaat membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan kotoran. Harganya murah, lagi promo Rp40.000 aja. Selama persediaan masih ada, kamu bisa beli langsung di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Go ke Fox Radio Bandung ya. Nextnya Ijen bakalan kasih teka-teki silang Fox. Oke okay? Yang nextnya wait, Ijen cerna dulu nih dikit-dikit. Oke okay. Ini gampang juga, kamu bisa langsung jawabnya di @FoxRadio Instagram. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diperingati setiap tanggal. Waduh.
1: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
2: Fox Radio.
3: Ow. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Penerbangan domestik Bandara Husein Sastra Negara mulai menggeliat di libur Long Weekend HUT RI. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Momentum libur panjang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan sejumlah warga Kota Bandung untuk bepergian keluar kota. Reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung kini mulai diserbu penumpang khususnya untuk rute penerbangan domestik. Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas kedatangan maupun keberangkatan penumpang di Bandara Husein Sastra Negara pada minggu sebelumnya menunjukkan peningkatan. Meski mulai ramai dan sejumlah tenan kuliner kembali menggeliat, suasana bandara dipastikan masih kondusif, tentram, dan bebas dari antrian panjang. Sejumlah warga menyambut positif kembalinya operasional bandara di pusat Kota Bandung ini. Salah seorang penumpang asal Cicendo, Andira, mengaku sangat terbantu karena tidak perlu lagi bepergian dari bandara di luar kota. Sementara itu, penumpang lainnya, Rizky Ahmad, menilai reaktivasi Bandara Husein sangat memudahkan mobilitas bisnis dan pekerjaan karena lebih efisien dari sisi waktu. Waktu tempuh yang lebih dekat dari pusat kota menjadi alasan utama warga memilih Bandara Husein. Masyarakat pun berharap frekuensi penerbangan serta pilihan rute domestik maupun internasional di Bandara Husein Sastra Negara dapat terus ditambah ke depannya. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.
2: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
3: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
2: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Lagi liatin apa sih, Dis?
6: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
5: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
6: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
5: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
6: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
7: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Teman Vox, tahu nggak bendera sang saka merah putih yang dikibarkan pertama kali dijahit oleh Fatmawati, ya kan? Ini tuh terdiri dari dua bagian kain. Kain merah dari bendel kain tukang dan kain putih dari selembar kain spray baru. Dan sekarang kita udah bisa ngebuat sendiri bendera itu, dan kita harus bangga karena Indonesia merdeka.

0: Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa nama benda yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Di hari kemerdekaan, jangan cuma merdeka dari Belanda, tapi juga merdeka dari utang. Sebagai bangsa merdeka, mari kita nagih janji teman yang belum balikin uang kita. Merdeka!
2: Feel good. Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Karno, Hatta.
2: Dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa nama lomba 17-an yang menggunakan bambu sebagai tiang? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.
3: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
5: Feel good.

Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa sebutan untuk perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kenapa 17-an selalu ada lomba makan kerupuk sih? Kenapa coba nggak makan yang lain? Kenapa nggak coba lomba makan nasi Padang? Ah, lumayan kan buat anak kos-kosan?
1: Feel good. Fox Radio.
2: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
3: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa warna bendera negara Indonesia? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan Vox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik.

Hut Kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal. Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah,
1: apa nama bola kecil yang dipakai menggunakan sendok saat lomba khas 17-an?
0: Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Dari Bernadia.

0: Fox Radio. Fox Radio. Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Gempa bumi M7,7 guncang NTT, catatan terkuat kedua di dunia sepanjang 2026. Selengkapnya bersama saya, Fira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Peristiwa gempa bumi dahsyat magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu tersiar sebagai salah satu gempa terkuat di dunia sepanjang tahun 2026. Data USGS menempatkan gempa NTT di posisi kedua, di bawah gempa Filipina bulan Juni lalu. Gempa yang berpusat di 30 km timur Laut Embai, Kabupaten Nagekeo pada kedalaman 15 km ini, dirasakan hingga NTB dan Sulawesi Selatan. BMKG menuliskan lebih dari 37 gempa susulan, sementara peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan kini telah dicabut. Dampak bencana ini sangat besar. Data sementara BNPB catatkan 47 orang meninggal dunia, serta 2.000 warga kini harus mengungsi. Ratusan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga aksesibilitas pelabuhan dan bandara mengalami kerusakan terparah. Bencana ini kembali menjadi pengingat betapa aktifnya seismik di Indonesia. Di balik angka magnitudo yang besar, ada kebutuhan darurat warga yang kehilangan tempat tinggal dan fasilitas kebutuhan sehari-hari. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Feel the music. Feel the vibe. Feel.

0: Box Radio Bandung.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa nama benda yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Rabu, liburan ke Australia. Dirgahayu, Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Feel good. Fox Radio.
2: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa nama lomba 17-an yang menggunakan bambu sebagai tiang? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa sebutan untuk perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa warna bendera negara Indonesia? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kecelakaan minibus BMW menabrak becak dan pedagang di Jalan Pungkur. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Pungkur, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Minggu subuh kemarin sekitar pukul 4 pagi. Kecelakaan ini melibatkan satu unit minibus BMW X5, sebuah becak, serta tiga gerobak pedagang. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian, mobil BMW tersebut melaju dari arah barat menuju timur. Saat tiba di lokasi, kendaraan diduga oleng dan menabrak seorang pengayuh becak yang sedang berada di dalam becak, serta seorang pedagang yang sedang berjualan di sisi kiri jalan, sebelum akhirnya menghantam sejumlah gerobak. Akibat benturan keras tersebut, pengayuh becak mengalami luka berat sementara sang pedagang mengalami luka ringan. Keduanya dengan cepat langsung dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana menyatakan, kecelakaan diduga strong akibat pengemudi kurang berkonsentrasi saat berkendara. Saat ini petugas telah melakukan olah TKP, mengamankan kendaraan serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Dengerin Fox Radio,
3: bikin kamu
2: forever young terus.
4: Radio.

0: music. It's like a moonlight in the gloomy night of life. Feel it. Feel good. Fox Radio.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah,
1: apa nama produk herbal khas Indonesia yang bisa jadi teman saat badan terasa pegal setelah ikut lomba 17-an?
0: Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Roni Parulian kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Februari. Single kedua dari album yang akan dirilis tahun ini. Februari mengangkat kisah tentang seseorang yang akhirnya menemukan pasangan kembali di bulan Februari. Bulan yang identik dengan perayaan Valentine. Melalui melodi yang hangat dan lirik yang penuh ketulusan, lagu ini menggambarkan keberanian buat kembali membuka hati, merasakan jatuh cinta sampai menyadari kalau kehadiran seseorang mampu mengubah hidup jadi lebih bermakna. Ini dia, Roni Parulian dengan Februari.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal. Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa nama bola kecil yang dipakai menggunakan sendok saat lomba khas 17-an? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
3: Fox Radio, Bandung.

0: Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa nama benda yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
2: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
3: Fox Radio.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Bantuan tak kunjung tiba, warga LR Manggarai Timur bertahan di tenda darurat pasca gempa M7,7. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Dua hari pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, warga di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, masih harus bertahan secara mandiri di tenda-tenda darurat. Hingga Senin hari ini, warga mengaku belum menerima bantuan sama sekali dari pemerintah. Getaran gempa diduga merusak sejumlah rumah warga dan fasilitas umum di hampir seluruh desa, dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Karena khawatir akan gempa susulan, masyarakat memilih mendirikan tenda dari perlengkapan seadanya di pinggir jalan dan lapangan terbuka. Kondisi warga di Kecamatan Elar kini semakin sulit seiring padamnya aliran listrik dan terputusnya jaringan komunikasi. Hal ini membuat warga kesulitan meminta bantuan maupun menerima informasi. Kebutuhan desakan seperti bantuan logistik, air bersih, tenda, serta kebutuhan khusus bayi dan anak-anak sangat dibutuhkan di lapangan. Warga berharap pemerintah dan tim gabungan segera turun langsung ke pelosok-pelosok desa terdampak dan tidak hanya mengandalkan koordinasi jarak jauh. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa nama lomba 17-an yang menggunakan bambu sebagai tiang? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.
5: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
6: Fox Radio Bandung.

Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa sebutan untuk perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat sing ada lawan.
3: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
4: Dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa warna bendera negara Indonesia? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.
5: Fox Radio Bandung.
6: Voice of Sanga-Sanga.
5: Sing ada lawan.
7: Sing ada lawan.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
1: Fox Radio. Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa nama produk herbal khas Indonesia yang bisa jadi teman saat badan terasa pegal setelah ikut lomba 17-an? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: feel good. 91.7 FM Fox Radio Bandung.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
2: Fox Radio.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal. Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music.

0: viral, gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Selamat sore Tuan Fox, selamat hari ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-81. Sore hari ini Cira hadir dengan semangat kemerdekaan dan kamu juga harus hadir di sini di Seru Senja karena Citra bakal bacain hal-hal yang lagi viral dan seru banget di tanggal 17 Agustus ini Tuan Fox. Stay tuned.
0: Tuntas semua di Seru Senja. Radio.

Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat sore Tone Fox. Hari ini di Seru Senja tanggal 17 Agustus 2026, spesial hari kemerdekaan, ditemani dulu sama Raden Citra. Karena hari ini Pepi Travi lagi jadi MC dulu di komplek rumahnya. Jadi Seru Senja ini diganti dulu sama Raden Citra, tapi mau sama Pepi ataupun sama Citra sama serunya ya, karena kita bakal ngebahas hal-hal yang viral belakangan. Di tanggal 17 Agustus ini, kamu udah ikut

0: kan untuk seluruh warga negara Indonesia, tapi ada beberapa juga yang terasa kayak rasa nasionalismenya turun gitu teman Fox ya. Tapi kalau misalkan dicari-cari lagi, ternyata ini tuh bukan tanpa alasan ya. Jadi ini tuh ada berbagai faktor yang mana kalau misalkan dilihat dari survei Populix, ini ada 65% responden di Indonesia merasa semangat nasionalisme generasi muda sekarang tuh mengalami penurunan. Dan survei ini dilakukan dengan melibatkan lebih dari 1000 orang responden, yang mana ditemukan 71% respondennya menilai kalau media sosial ini jadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi turunnya semangat nasionalisme. Lihat deh, kalau misalkan kamu cek-cek sosial media itu banyak banget meme-meme yang negatif lah ya, banyak konten-konten negatif yang menyerukan suara-suara ketidakpuasan terhadap pemerintah dan juga terhadap pejabat-pejabat tertentu gitu kan ya, kalau kamu lihat ya. Terus di sosial media, selain sosial media, 60% responden juga menyebut kalau misalkan globalisasi, dan 56% lainnya menyebutkan ini ada pengaruh dari nilai budaya luar juga. Nah, kalau Gen Z ini disebut sebagai generasi yang masa depannya mengakui adanya penurunan rasa nasionalisme tersebut teman Fox ya. Dan dari Populix juga menilai media sosial tuh bisa ikut ngebentuk cara anak muda ngelihat negara dan juga bangsanya. Apalagi informasi yang beredar sekarang tuh gak selalu akurat kan. Terus ruang diskusinya jadi sering dipenuhi dengan berbagai opini yang bisa memicu polarisasi dan juga banyak kayak memicu perpecahan gitu teman Fox ya. Jadi bukan berarti anak muda sekarang tuh gak cinta Indonesia, tapi karena banyak informasi yang simpang siur, terus ada juga pengaruh dari luar yang pastinya bikin nasionalisme anak-anak muda sekarang tuh jadi menurun. Jadi penting banget untuk kita tetap kritis, kenal sejarah dan juga budaya sendiri, dan gak gampang kebawa sama arus teman Fox ya. Kalau menurut kamu gimana? Apakah hal-hal yang tadi Citra sebutin benar menjadi pemicu dari penurunannya rasa nasionalisme anak-anak muda zaman sekarang? Kalau misalnya kamu punya pendapat sendiri, kamu boleh share barengan sama Raden Citra di WhatsApp kita di 0812247749177. Dan Raden Citra juga nanti bakal kasih kamu info-info yang seru spesial di hari kemerdekaan.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: membawa kamu.
1: Bandung, oh Bandung, sekarang lagi panas banget. Saking panasnya bikin kulit jadi kering banget, teman Fox. Nah, kalau misalkan kamu lagi ngerasa capek dan kulit kamu juga terasa kering setelah seharian beraktivitas, berarti ini tandanya kamu butuh sesuatu yang benar-benar alami untuk mengembalikan kesegaran kulitnya kamu. Nah, kebetulan Sanga-Sanga sekarang lagi bagi-bagi natural cream, dan setiap minggu bakal ada 3 natural cream untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang, tinggal kamu follow aja Instagram dan juga TikTok @sanga-sanga.official dan @foxradio. Setelah itu kamu like dan share postingan giveaway ke story Instagram kamu. Bagian serunya, kamu bisa jawab pertanyaan di postingan giveaway lewat komentar dan juga sertakan 4 angka kode unik, yaitu 0917, yang bakal kamu dapetin setiap siaran seru senja di hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Dan terakhir, kamu bisa tag 3 orang temannya kamu. Untuk dapetin informasi lebih lengkapnya, kamu bisa cek postingan giveaway ini di Instagram Fox Radio. Dan jangan lupa untuk dengerin terus seru senja untuk dapetin kode uniknya, dan siapa tahu kamu jadi pemenangnya di minggu ini.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good, barengan sama Raden Citra di seluruh senja hari ini. Dan sebelum Citra bacain lagi materi berikutnya ya teman Fox, kita bakal bacain dulu nih kuis teka-teki silang. Ini bakal ada hadiah menarik untuk kamu. Kalau misalnya kamu lihat di sosial media kita, itu ada sebuah postingan teka-teki silang yang pertanyaannya itu gak ada ya. Karena pertanyaannya cuma ada di sini di on air teman Fox ya, jadi dengerin baik-baik. Nah, untuk sekarang pertanyaannya adalah, siap? Udah pada nungguin ya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa nama lomba 17-an yang menggunakan bambu sebagai tiang? Nah, coba cari tahu apa nih jawabannya. Terus kamu coba isiin di kolom komentarnya dari postingan Fox Radio Bandung ya. Tinggal dicek aja di @foxradio dan cek postingan terakhirnya tentang teka-teki silang. Nanti bakal ada hadiah menarik untuk kamu ya. Nah, sekarang kita bakal balik lagi ke hal-hal yang lagi seru untuk diomongin teman Fox. Yang lagi rame banget di sosial media ini tuh tentang optimisme orang-orang Indonesia sama budaya Indonesia sekarang yang katanya bakal go internasional. Sebanyak 70% masyarakat Indonesia tuh optimis teman Fox ya. Jadi ini tuh ada surveinya dari tim riset Good Stats yang ngebilangin kalau misalkan 70,2% masyarakat Indonesia ini optimis kalau misalkan budaya lokal ini bakal makin luas dikenal sampai kancah dunia. Karena emang keren banget sih ya, dari apa sih Indonesia tuh punya wastranya, punya tarian-tariannya, punya lagu-lagunya di setiap daerah, dan banyak banget yang belum keeksplor juga nih sama Raden Citra. Kamu juga pasti belum banyak tahu kan ya. Nah, angka ini tuh berasal dari survei indeks optimisme di tahun 2025 yang melibatkan lebih dari 1000 responden dari seluruh Indonesia. Dan optimisme terhadap budaya Indonesia juga mendapatkan skor tinggi, yaitu sekitar 7,19 dari 10. Dan hal ini tuh sejalan juga dengan makin banyaknya budaya Indonesia yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO seperti reog, terus ada kebaya, kolintang, terus banyak lagi lah ya. Sementara itu 20,8% responden memilih netral dan 9 lainnya memilih pesimis. Kenapa sih pesimis? Harus optimis dong, walaupun ya tahu lah ya sekarang keadaan Indonesia sedang rasanya tidak baik-baik saja. Tapi kalau misalkan dalam keadaan seperti ini kitanya gak optimis, pesimis mulu, yang ada ya yang hal-hal negatif malah jadi kejadian. Kan gak boleh doain-doain yang

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
3: Feel good. Fox Radio.

Apa sih di dekat radio lagi pada nungguin ya, Citra bacain pertanyaan teka-teki silang berikutnya. Nah, buat yang udah nungguin nih, Citra bacain ya teka-teki silang berikutnya. Pertanyaannya adalah, sebutkan apa nama sebutan untuk perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan. Nah, ayo jawab pertanyaannya di Instagram @foxradio dan kamu bisa dapetin hadiah menarik teman Fox ya. Cek postingan teka-teki silang dan tinggal jawab di komen. Kira-kira apa ya teka-teki silang nomor sekian? Nah, udah nemu jawabannya apa? Kalau misalkan belum ya udah sambil dengerin aja berikutnya ya. Apa yang mau Citra bacain nih? Kok bacain sih, kasih tahu maksudnya buat kamu. Ini ada sebuah berita yang disampaikan oleh Menke Ekonomi Indonesia Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan kalau misalkan ekonomi Indonesia diharapkan tembus di 6%. Dan itu diharapkan dimulai dari hari peringatan kemerdekaan Indonesia yang mana bisa menjadi awal kebangkitan Indonesia menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Dan dia juga menyebutkan kalau misalkan presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh sebesar 6% pada tahun depan dan berharapnya sih realisasinya bisa melampaui angka tersebut. Dan Presiden juga Bapak Menke ini berharap selain kenaikan nilai ekonomi, berharap juga kalau misalkan Indonesia tuh bisa menghadapi lebih sedikit bencana alam ke depannya. Dan kalau misal pun banyak bencana alam yang terjadi, katanya pemerintah tetap menyiapkan anggaran untuk menangani bencana yang terjadi. Tapi kalau menurut Raden Citra punten ini Maya, coba kita berefleksi diri, mungkin selama ini bencana alam yang terjadi akibat apa gitulah ya.

Daripada kamu cuma diem doang nih, scrolling-scrolling sosial media, mendingan kamu cek aja deh postingan dari Fox Radio Bandung. Teman Fox ya, tinggal kamu cek di @foxradio, terus kamu lihat ada postingan teka-teki silang ya. Di situ kalau misal kamu cek, mungkin bingung ya, ini gimana sih cara ngisinya, karena kok gak ada pertanyaannya. Pertanyaannya ada di sini Tone Fox, ada di on air. Jadi kamu harus stay untuk dengerin pertanyaan dan jawab teka-teki silang yang ada di postingan Fox Radio. Hadiahnya apa? Pokoknya ada deh nanti hadiah menarik untuk kamu ya. Tadi Cita udah bacain 3 pertanyaan dan sekarang akan bacain pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini adalah gampang banget. Cita cuma bacain 1 kali ya. Ini harusnya kamu langsung bisa bacain sih. Pertanyaannya adalah apa warna bendera Republik Indonesia? Masa gak tahu kan? Kalau gak tahu kebangetan, tinggal dijawab aja di postingannya kita ya. Langsung dicek postingannya Fox Radio dan komen-komen di situ. Nanti kalau misalkan udah tahu jawabannya, kita lihat siapakah pemenangnya. Mungkin kamu di minggu ini teman Fox.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good.

0: Seru senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru
2: senja. Setelah di jam pertama tadi kita ngomongin tentang penurunan nasionalisme dan juga harapan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan beralih bahas musik nih teman Fox. Kita bakal bahas tentang Grammy Awards. Kira-kira apa yang akan dibahasnya? Stay tune dong barengan sama Raden Citra di jam terakhir. Seru senja sampai jam 6.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Di jam 5 ke 6 ini Raden Citra masih punya pertanyaan untuk kamu yang ngikutin teka-teki silang di Fox Radio. Jangan lupa langsung cek Instagram kita di @foxradio. Terus kamu lihat deh nomor-nomor berapa aja yang perlu kamu jawab nih, yang mungkin tadi kelewat ya, untuk beberapa pertanyaan di jam 4 ke 5. Nah sekarang Citra akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Didengarkan baik-baik karena Citra cuma bacain satu kali untuk kamu, dan nanti langsung di komen aja jawaban yang tepatnya apa menurut kamu, oke? Pertanyaannya adalah, apa nama produk khas Indonesia untuk menghilangkan pegal yang cocok digunakan setelah ikut lomba 17-an? Nah, gampang nih, selalu Citra sebutin, penyiar-penyiar yang lain juga selalu bilang. Jadi kalau misalkan kamu gak tahu, aduh kebangetan teman Fox, ya langsung aja dijawab di komen-komen di postingannya Fox Radio. Kalau misalkan kamu cek postingan teka-teki silang di Fox Radio itu gak ada pertanyaannya, karena pertanyaannya ada di on air. Jadi emang kalau misalkan mau menyelesaikan teka-teki silangnya, harus mendengarkan on air di Fox Radio sampai selesai ya. Nah sekarang Citra punya berita dari Grammy Awards, yang mana sekarang lagi mempertimbangkan ulang kategori Best Asian Pop. Kenapa? Ini tuh karena ada BTS yang memutuskan untuk gak ngirimin musik mereka di ajang Grammy Awards 2027. Ini ada CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. yang bilang kalau Recording Academy itu sebetulnya dibentuk untuk ngelayanin semua insan musik dan memastikan gak ada suara maupun komunitas yang terabaikan atau disalahpahami. Tapi terlepas dari niat dan keinginan

0: wanna type. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

habis 17 Agustusan terus kamu ngerasa nyeri otot, encok atau rematiknya kamu kambuh, langsung aja balur pakai sangat-sangat minyak balur klasik teman Fox, karena punya kandungan bahan herbal yang dipercaya bisa meredakan nyeri sendi, meredakan rematik dan encok, juga penyakit degeneratif lainnya ya. Harga satu botol per 100 ml-nya adalah Rp170.000 dan untuk dapetin sangat-sangat minyak balur klasik ada di Kimia Farma, Century K24 dan juga di Voxer di Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto dan sanga-sanga singa dalawan.

pertanyaan dari teka-teki silang Fox Radio. Udah dicek belum postingannya? Dicek dulu kali, karena udah dipin juga nih sama adminnya kita ya. Langsung ada di postingan pertama. Nah, TTS berikutnya, Citra bacain pertanyaannya untuk nomor kehula mana ya? Kecil banget cuy. Nah, dilihat ya, ini dia postingannya TTS Fox Radio. Oke, Citra bacain pertanyaan untuk nomor 2 menurun. Apakah hari kemerdekaan hari kemerdekaan Republik Indonesia diperingati setiap tanggal berapa? Langsung dijawab di komentarnya, dan jangan lupa juga untuk di tag teman-teman kamu ya supaya ikutan, dan kamu bisa dapetin hadiah menarik. Kalau misalkan mau diisi full sefull-fullnya, kamu harus stay barengan sama Raden Citra dan juga penyiar lainnya di hari ini sampai selesai. Penyiar hari ini terakhir aku juga sih. Berarti kamu harus dengerin sampai Citra siaran malam teman Fox ya. Jadi kalau misalkan mau melengkapi semuanya, gak boleh putus dari On Air Fox Radio Bandung. Oke, langsung aja kamu cek postingannya dari Fox Radio, di F Fox Radio, untuk jawab pertanyaan teka-teki silang ya. Karena kalau misalkan kamu cek di postingannya gak ada pertanyaannya, karena pertanyaannya akan dijawab secara dibacakan secara on air ya. Sekarang kita balik lagi nih sama komentar-komentar dari netizen, dari teman-teman Fox pastinya, yang tadi kita di awal ngebahas tentang menurunnya rasa nasionalisme anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi sekarang di hari kemerdekaan RI, kalau misalnya kamu lihat ya, di postingan-postingan tuh orang-orang pada komen negatif semuanya ya. Tapi kalau Citra sih berharap semoga Indonesia dalam keadaan baik-baik saja dari hari ini dan sampai seterusnya, amin. Kita juga dikasih perlindungan sama Tuhan ya, dari orang-orang yang hanya mementingkan kelompok-kelompoknya sendiri. Oke, kita balik lagi sama komentar dari Miko Arwin. Mungkin udah kesel sih ya mereka nih, lihat para pejabat publik kebanyakan ngomong doang, gak ada aksinya. Kamu kok tahu sih? Kamu kok mewakili banget sih kok. Terima kasih loh ya sudah mewakili perasaan warga negara Indonesia. Ini ada benarnya juga ya, karena kalau misalkan Citra lihat dari beberapa postingan-postingan di sosial media gitu, belakangan tuh kenapa sih kalau misalkan ada sesuatu yang rame gitu ya, ada sesuatu yang harus diangkat tuh, maksudnya harus rame dulu, harus viral dulu baru dituntasin gitu. Terus kayak jadinya tuh trust issue-nya pada para pejabat tuh jadi makin tinggi gitu kan ya, dari orang-orang, apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang yang Gen Z-Gen Z kan pada kritik banget kan ya orang-orangnya gitu. Jadi aduh, sayang banget gitu kalau misalkan rasa nasionalisme kita jadi berkurang, karena yang namanya rasa nasionalisme itu penting untuk dijaga demi keberlangsungan bangsa ini teman Fox ya. Ada lagi komentar dari Endrika Budianto. Ada benarnya sih sekarang eranya anak-anak mengidolakan YouTubers atau selebgram, bahkan lebih hafal nama-namanya, lebih terpaku sama media sosial, dan kalau misalkan ditanya nama-nama pahlawan ya bakalan blah bloh gitu. Nah, ini mengomentari tadi ya rasa nasionalisme yang teralkulturasi dari pengaruh luar. Ini ada benernya juga sih ya. Kalau misalkan kamu lihat uang-uang di Indonesia itu kan di balik gambar tari-tarian, di balik gambar rumah-rumah adat atau misalkan wilayah tertentu yang indah di Indonesia, itu kan dibaliknya ada gambar pahlawan. Nah, kalau misalkan untuk angkatan-angkatan milenial kayaknya masih ingat lah ya sama pahlawan-pahlawan tersebut gitu. Tapi kalau misalkan untuk pahlawan-pahlawan yang ada di uang-uang nih, untuk anak-anak Gen Alpha, Gen Z, kayaknya nggak tahu semua gitu ya, nggak hafal semuanya, kecuali yang warnanya pink.

0: gitu.
1: Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Selamat ulang tahun untuk rakyat Indonesia.
2: Feel good, Fox Radio.
3: Ow. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
5: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Radio Bandung Feel Good. Oke, buat kamu teman-teman yang masih menunggu pertanyaan berikutnya dari TTS Fox Radio Bandung, sekarang Cira bakal bacain pertanyaan untuk nomor mana yuk? Ya, letik. Kecil banget, ya ampun. Ini ya, kamu lihat di postingan Fox Radio di pin nomor pertama TTS Fox Radio untuk pertanyaan nomor ke-6 mendatar adalah apa nama benda yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan? Apa cik? Masa gak tahu? Masa iya saya yang dikibarkan? Gak mungkin dong ya. Tinggal kamu jawab aja teman Fox di komentarnya Fox Radio ya. Siapa tahu kamu yang akan mendapatkan hadiah menarik di hari kemerdekaan ini. Amin.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel Good Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package. Cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Waktu udah menunjukkan jam 17.53 teman Fox. Waktunya Citra untuk pamit undur diri dari seru senja hari ini. Tapi keseruan hari ini gak berakhir sampai sini aja barengan sama Raden Citra. Karena nanti malam Citra bakal siaran lagi untuk nemenin kamu di Fox Night Show. Buat yang penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya di teka-teki silang Fox Radio, kamu harus pantengin sampai jam terakhir on air Fox Radio Bandung di hari kemerdekaan ini ya. Dan untuk apa yang perlu dijawab itu ada di postingannya dari Fox Radio Bandung. Udah di pin posting maksudnya ya. Di postingan pertama itu pertanyaannya ada di on air. Tapi untuk jawaban yang perlu kamu isi, teka-teki silangnya ada di postingan dari Instagramnya @FoxRadio. Okay? Terima kasih banyak untuk sore hari ini yang udah seru-seruan barengan sama Raden Citra di Seru Senja di hari kemerdekaan. Kita harapannya pasti Indonesia terus menjadi lebih baik daripada hari ini. Terus juga Indonesia menjadi lebih maju, SDM-nya juga semakin tinggi ya, maksudnya kualitasnya. Terus yang pasti buat kamu yang sekarang lagi merayakan 17-an, jangan cuma lihat negatifnya aja, tapi lihat dari sisi positifnya juga, supaya cinta kita sama Indonesia semakin besar juga ya. Amin, karena kita pengen kan hidup dengan aman dan nyaman di negeri tercinta ini.

0: menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa nama benda yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah apa nama lomba

17-an yang menggunakan bambu sebagai tiang. Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Melalui Terang Bulan, Enda and Reza nggak berusaha menawarkan jawaban atas kehilangan. Lagu ini justru mengajak pendengarnya menemani proses yang seringkali berlangsung diam-diam, yaitu menerima kalau rasa sedih, takut, dan ragu adalah bagian dari perjalanan jadi manusia. Karena terkadang yang paling dibutuhkan bukanlah seseorang yang mampu menghapus kesedihan, melainkan ruang yang membuat kita berani mengakuinya. Ini dia, Enda and Reza dengan Terang Bulan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: 101.7 FM. Begal.
1: Begal.
0: Bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
5: Ahai. Feel good.

0: Indonesia merdeka sudah 81 tahun. Aku sama kamu pacaran cuma setahun. Tapi gak bisa move on bertahun-tahun. Lebih lama dari perjuangan kemerdekaan.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Cristiano Ronaldo, sang mega bintang, umumkan bebas tugas dan pensiun tahun depan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, resmi mengumumkan rencana pensiunnya sebagai pemain profesional pada tahun depan. Pernyataan tersebut disampaikan Ronaldo dalam sebuah sesi wawancara terbaru yang langsung menjadi sorotan utama media internasional. Pemain yang kini membela klub Al Nassr tersebut menyatakan tahun depan akan menjadi musim terakhirnya mengolah si kulit bundar sebelum benar-benar gantung sepatu. Sepanjang karir profesionalnya, Ronaldo telah mencatatkan sejarah manis dengan meraih 5 trofi Ballon d'Or, berbagai gelar juara liga dengan Manchester United, Real Madrid, dan Juventus, serta membawa Portugal menjuarai Piala Eropa. Pengumuman ini menjadi awal dari akhir era salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Para fans dan pecinta bola di seluruh dunia kini siap disuguhi aksi-aksi terakhir Cristiano Ronaldo di lapangan hijau. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Raden Citla di Fox Night Time.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Kemerdekaan Republik Indonesia, Fox Radio bagi-bagi hadiah. Cukup jawab teka-teki silang yang ada di Instagram @foxradio. Pastikan kamu juga sudah follow akunnya ya. Dan soal untuk sekarang adalah, apa warna bendera negara Indonesia? Gampang kan? Langsung jawab di Instagram @foxradio dan tungguin soal-soal selanjutnya cuma di sini. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Ketemu lagi sama Rio dan Citra teman Fox hari ini di Fox Night Show. Setelah tadi sore kita ngobrol tentang serunya kemerdekaan Indonesia, sekarang kita bakal ngomongin juga tentang seputar kemerdekaan, tapi sambil request lagu favorit kamu ya. Di 081-22-477-4917 barengan Raden Citra.
0: Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

0: dengar ya.
1: Untungnya bumi masih berputar.
2: Hingga Madonna.
1: Love is the bird.
0: Semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin
0: Fox Radio. Fox Radio.

Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam Tuan Fox. Balik lagi barengan sama Raden Citra malam hari ini, tapi kali ini nemenin kamu di Fox Net Show sampai jam 9 malam nanti ya. Tetap 2 jam nemenin kamu, tapi kali ini Citra bakal muterin lagu-lagu favorit kamu ya. Jadi buat yang mau request di hari kemerdekaan ini, boleh langsung aja merapat di 08122477 ya. Udah ada beberapa nih yang masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung hari ini, tapi sebelumnya Citra mau bacain dulu pertanyaan yang akan dijawab sama kamu lewat TTS-nya Fox Radio yang ada di postingan Fox Radio Bandung, teman Fox. Ada kan? Udah lihat kan postingan terbaru dari TTS, dari Fox Radio Bandung di Instagram. Itu udah di pin posting juga. Dan di situ ada gambar TTS tapi enggak ada pertanyaannya, karena pertanyaannya pertinyiinnya ada di on air, teman Fox ya. Tadi di jam seru senja Citra udah bacain pertanyaannya, dan sekarang Citra akan bacakan lagi pertanyaannya untuk nomor 1 menurun. Pertanyaannya adalah, apa nama lomba 17-an yang menggunakan bambu sebagai tiang? Nah, kamu jawab di komentar Fox Radio Bandung, dan jangan lupa untuk di follow juga Instagramnya dari Fox Radio. Terus tag juga teman-teman kamu untuk ikutan TTS dari Fox Radio. Siapa tahu kamu jadi pemenang dari hadiah menarik yang bakal diberikan oleh Fox Radio Bandung. Nah, sekarang waktunya Cira untuk bacain requestan kamu, teman Fox. Terima kasih banyak untuk Abai di Bekasi yang tadi Cira belum opening, udah langsung aja nih requestnya. Tahu banget kalau Cira mau siaran, pengen diputerin lagunya Where You Go dari Fort Minor.

0: aktivitas di luar. Supaya muka kamu cerah lagi, jangan lupa untuk pakai sanga-sanga face mask yang punya wangi matcha, yang mana bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga sanga-sanga face mask sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya.

Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Air dan Api dari Naif. Ini menggambarkan kehidupan kita sekarang-sekarang ya teman Fox, yang mana panas dingin, panas dingin. Apalagi hari ini rasanya kayak kita mix feeling banget ya, hari ini di Hari Kemerdekaan Indonesia, tapi sementara di beberapa tempat mengalami bencana, terus rasanya belum merdeka gitu dari apa yang dialami gitu non Fox ya. Jadi kayak bingung mau bahagia juga gimana. Belum lagi tadi kan kita juga sempat membahas kalau misalkan rasa nasionalisme itu mulai berkurang di kalangan anak-anak muda Indonesia. Sayang banget kan rasa nasionalismenya berkurang, sementara kehidupan bangsa ini tuh bergantung pada anak-anak mudanya gitu kan. Kalau misalnya anak mudanya gak suka sama negara sendiri, nanti gimana dong, siapa yang jadi penerusnya ya kan. Tapi terima kasih loh buat kamu yang udah nerusin request barengan sama Raden Citra dari sore tadi ke malam. Thank you banget. Nah ini pasti kalau misalkan kamu lagi nerusin dengerin Raden Citra hari ini di Fox Radio Bandung, pasti nungguin pertanyaan berikutnya untuk TTS alias teka-teki silang Fox Radio, ya kan. Tadi untuk pertanyaan nomor 1 menurun udah dibacain sama Raden Citra. Sekarang Citra bakal kasih kamu pertanyaan untuk nomor 3 mendatar. Dilihat ya postingan dari Fox Radio Bandung untuk TTS-nya. Nomor 3 pertanyaannya adalah, aduh, ini bukan salah mic-nya tapi salah suaraku. Yuk, siap ya. Nomor 3 mendatar. Pertanyaannya adalah, apa nama sebutan untuk perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan? Nah, tinggal dijawab di komen aja ya. Kalau misalkan jawab di WhatsApp enggak bisa karena pertanyaannya ada di postingan Instagramnya Fox Radio Bandung teman Fox ya. Kalau misalkan di WhatsApp itu untuk requestan aja. Terima kasih banyak untuk Abai Pak Eko dan juga Fahriel Hardiaman yang pengen diputerin lagunya dari Color Me Bad dengan Cus. Siap, tapi sebelum itu Cira bakal puterin dulu lagu Project Pop dengan Tua Gapat, spesial untuk kamu di Fox Net Show.

0: music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Atraksi spektakuler HUT ke-81 RI, penerjun Kopassus bentangkan foto Presiden Prabowo di Langit Monas. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional diwarnai atraksi udara yang memukau. Sebanyak 17 prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat sukses melakukan atraksi terjun payung dari ketinggian ribuan kaki. Dalam atraksi bertema Victory Jump tersebut, para penerjun tidak hanya membentuk formasi one line dan menyalakan flare warna-warni. Mereka juga mengibarkan bendera utama logo HUT ke-81 RI, serta bendera raksasa yang menampilkan foto Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Atraksi Kopassus ini makin memukau saat para penerjun juga mengibarkan sangsaka merah putih berukuran tepat 12x8 meter di udara. Seluruh penerjun berhasil mendarat dengan sempurna di lapangan Silang Monas, dengan memberikan sikap hormat yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh tamu undangan yang hadir. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa.
5: Radio di rumah?
6: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
6: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
8: Radio everywhere.
9: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
10: Tetap semangat dan tetap sasa.
11: Mantap.
9: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Per hari ini seluruh warga dunia keluar dari kota Bandung. Macetnya luar biasa kalau misalkan kamu lagi balik ke kota kamu masing-masing, teman Fox. Nikmatin malam hari ini barengan sama Rada dan Citra di Foxnet Show sampai jam 9, dan ini jam terakhir kamu untuk request lagu favorit kamu.
0: Stay tune Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
1: Fox Radio.

FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia Mencintaimu dari Chris Dayanti, di request sama Bang Aditya di ujung burung yang hari ini lagi kepanasan Cina ya. Aduh, yang panas gak cuma di Uber doang rasanya, di Gerlong juga nih. Padahal di kaki gunung Tangkuban Perahu ya, bisa dibilang gitu daerah sini tuh. Tapi aduh, panasnya bukan main. Tadi Tessa juga bilang sama Raden Citra, katanya hari ini kok panas banget ya, berasa ada di kompor, ngelekep gitu, gak ada anginnya. Tessa nih, selain cerita sebelumnya mau request lagu dari Blackpink yang Whistle, mau spesial buat Citra yang lagi siaran aja. Semangat selalu, terima kasih. Ada Fauzia juga pengen diputerin lagunya dari Titi DJ Bahasa Kalbu. Mau salamnya buat mamaku, buat Citra juga yang lagi siaran, semangat. Dan buat semua teman-teman Fox yang kembali ke kotanya masing-masing, selamat bermacet-macetan. Yang tadi Citra bilang ya, seluruh warga dunia kembali ke kotanya masing-masing dan keluar dari kota Bandung. Semangat selalu untuk kalian yang lagi di jalan, teman Fox ya.

0: Teman Fox, kalau misalkan kamu lagi gatel-gatel nih, jangan lupa pakai minyak gatalin sanga-sanga yang diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan juga iritasi kulit. Yang mana minyak gatalin sanga-sanga ini punya kandungan jahe merah, citronella oil, dan juga peppermint oil yang berkhasiat untuk menghilangkan rasa gatal di kulitnya kamu. Harga satu botol 60 ml minyak gatalin sanga-sanga itu Rp70.000 aja. Dan kamu bisa dapetin minyak gatalin sanga-sanga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM Fox Radio.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Roni Parulian kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Februari. Single kedua dari album yang akan dirilis tahun ini. Februari mengangkat kisah tentang seseorang yang akhirnya menemukan pasangan kembali di bulan Februari. Bulan yang identik dengan perayaan Valentine. Melalui melodi yang hangat dan lirik yang penuh ketulusan, lagu ini menggambarkan keberanian buat kembali membuka hati, merasakan jatuh cinta sampai menyadari kalau kehadiran seseorang mampu mengubah hidup jadi lebih bermakna. Ini dia, Roni Parulian dengan Februari.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.foxradio.com.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali. Nah loh, token habis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
0: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

from your feel good station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Vina Panduwinata dengan Aku Makin Cinta. Kalau kamu mungkin makin penasaran teman Fox ya dengan jawaban dari TTS-nya Fox Radio yang kayaknya dikit lagi deh kamu pecahkan teman Fox ya, karena dari tadi kan Citra udah baca ini pertanyaan-pertanyaannya, dan di jam ini juga Citra bakal bacain lagi pertanyaan berikutnya. Nah sekarang ini untuk pertanyaan 4 mendatar, di situ udah ada huruf E, R dan T. Pertanyaannya adalah apa nama bola kecil yang biasa digunakan saat lomba 17-an? Nah, apa no? Jawabannya no. Tinggal kamu jawab aja di komen-komen ya. Nanti bakal di komen sama adminnya kira-kira jawaban kamu tepat atau enggak. Untuk dapetin hadiah menarik, jangan lupa juga untuk tag teman-teman kamu ya, teman Fox, supaya makin banyak yang ikutan, makin seru juga, dan nanti hadiahnya bisa dibagi-bagi mungkin ya. Karena Citra juga gak tahu hadiahnya apa. Pokoknya hadiahnya menarik aja teman Fox ya. Sekarang Citra bakal puterin dulu nih lagu dari Isyana Saraswati featuring Ray Putra dengan Kau Adalah di Fox Night Show. Dan nanti Citra juga bakal punya Fox News yang dibacain sama Fira, Digital Intelligent Fox Radio Bandung.

0: Mau dong semakin dicintai sama orang tersayangnya kamu? Makanya ya, pakai sangat-sangat natural cream nih yang bisa membantu merawat kesehatan kulit wajahnya kamu, membantu meregenerasi kulit yang bikin kamu tampak lebih awet muda dan pastinya disukain dong sama semua orang. Nah, sekarang harga satu sangat-sangat natural cream lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Jalan Abadi Raya nomor 12 C, langsung aja merapat ke sini ya. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Aduh, siapa tuh? Siapa ya?
3: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
5: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 167 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin terima remisi kemerdekaan, tak ada yang langsung bebas. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sebanyak 167 narapidana kasus tipikor atau korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung resmi menerima remisi atau pengurangan masa hukuman dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari total keseluruhan warga binaan tersebut, seluruhnya hanya menerima remisi umum kategori 1 atau pengurangan masa tahanan sebagian. Pihak lapas konfirm tidak ada satupun narapidana korupsi yang menerima remisi kategori 2 atau langsung bebas pada peringatan kemerdekaan tahun ini. Besaran potongan masa tahanan yang diterima para napi korupsi tersebut bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan sesuai dengan ketentuan masa pembinaan yang telah dijalani. Pihak Lapas Sukamiskin menegaskan, seluruh waktu pengurangan masa hukuman diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif, termasuk berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.

khasnya Fox Radio malam hari ini, teman Fox. Terakhir nih, Raden Citra kasih pertanyaan ulangan ya. Setelah dari tadi pagi mungkin di sounding terus-terusan, diulang lagi gitu kan. Mungkin kamu lagi menunggu pertanyaan terakhir untuk melengkapi TTS-nya Fox Radio Bandung, yang bisa kamu lihat di sosial media at Fox Radio di Instagram, di postingan pertama ya, karena di pin posting tuh sama adminnya. Dan pertanyaan terakhir di malam hari ini, Citra kasih tahu untuk kamu di pertanyaan nomor 1 menurun. Apa? Nungguin ya. Apa nama lomba 17-an yang menggunakan bambu sebagai tiang? Ayo. Apa coba? Udah tahu dong, langsung di komen aja di Instagramnya Fox Radio untuk dapetin hadiah menarik. Siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya, teman Fox ya. Dan sempurnakanlah semua TTS-nya dari Fox Radio Bandung ya. Sempurna juga siaran Raden Citra hari ini karena ditemenin sama kamu dari sore tadi di Seru Senja. Terus langsung next-nya Citra siaran di Fox Net Show, nemenin kamu yang sekarang mungkin lagi dalam perjalanan kembali ke kotanya masing-masing, setelah liburan di kota Bandung, setelah ketemu sama keluarga yang udah lama gak ditemuin di kota Bandung. Kalau sekarang lagi kena macet, ya udah nikmatin aja perjalanan ini, teman Fox ya, namanya juga long weekend. Selamat istirahat dan selamat kembali beraktivitas di esok hari, teman Fox. Besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama. Kita bakal ketemu di Fox Net Show seperti biasa. Dan Citra mau ngucapin selamat hari kemerdekaan untuk seluruh warga negara Indonesia, dan tentunya untuk Republik Indonesia. Semoga maju terus, semakin sempurna. Amin.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel Good, Fox Radio.

0: Di hari kemerdekaan, jangan cuma merdeka dari Belanda, tapi juga merdeka dari utang. Sebagai bangsa merdeka, mari kita nagih janji teman yang belum balikin uang kita. Merdeka!
1: Feel good. Fox Radio.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Fox Radio Bandung.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
0: Fox Radio Bandung.
2: Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Radio everywhere.

0: pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox Radio.

kesehatan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Ahai. Feel good. Fox Radio.

0: bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel Good, Fox Radio.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Selamat ulang tahun untuk rakyat Indonesia.
1: Feel good. Fox Radio.

0: bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: about to tell you.
1: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.
2: Siapakah dirinya yang mengaku

0: Senja. Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.
2: Menjelang melahirkan mentari pagi dan sudah.

0: Begal.
1: Begal
0: bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Kenapa 17-an selalu ada lomba makan kerupuk sih? Kenapa coba nggak makan yang lain? Kenapa nggak coba lomba makan nasi Padang? Ah, lumayan kan buat anak kos-kosan?
1: Feel good. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel Good, Vox Radio.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

hari ini 17 Agustusan. Panitia bakal bikin lomba panjat pinang. Kalau AA nanti ikut panjat atau mau pinang saya? Dirgahayu Republik Indonesia. Feel Good, Fox Radio.

0: pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Ahai. Feel good. Fox Radio.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Merah darah pahlawan tertumpah di tanah Ibu Pertiwi. Putih tulang para pejuang tertanam dalam tanah air Indonesia tercinta. Di sini, aku terlahir. Di sini pula, aku tiada. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM. Feel good. Compare.

bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh rilis. Lewat single terbarunya bertajuk Untuk Kau Hargai, Anggis Devaki menyuarakan isi hati mereka yang merasa diabaikan oleh orang yang dicintai. Lagu Untuk Kau Hargai yang ditulis Bagas Ran adalah ungkapan rasa lelah seseorang yang memberikan cintanya sepenuh hati tapi gak mendapatkan balasan yang sama. Saat cinta yang seharusnya membahagiakan justru terasa menyakitkan. Mungkin ada satu hal yang hilang dalam hubungan tersebut. Ini dia, Anggis Devaki dengan Untuk Kau Hargai.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap menemani perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
3: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada laut.
2: Woi! Siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
3: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
3: Nah loh, token abis kan?
4: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
3: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
4: Teman Fox, mulai dari hal kecil, matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: 91.7 FM, Bandung.

0: Ucapan Hari Kemerdekaan ke-81 RI dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi menyampaikan ucapan selamat atas perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin. Dalam pesan resminya, Presiden Putin menekankan bahwa hubungan bilateral antara Moskow dan Jakarta sejauh ini terus berkembang sangat baik secara produktif. Menurut Putin, penguatan kerjasama kedua negara tidak hanya memberi manfaat bagi rakyat Indonesia dan Rusia, tetapi juga berkontribusi positif dalam menjaga keamanan serta stabilitas di kawasan Asia Pasifik dan dunia. Tidak hanya itu, dukungan diplomasi Rusia juga ditunjukkan sehari sebelumnya. Melalui kedutaan besarnya di Jakarta, pemerintah Rusia menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu, serta berharap masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan pulih kembali. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung. Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Radionya sangat-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Pagi Bandung itu udah kita racik nih. Jangan kemana-mana. Lagu-lagu keren, lagu-lagu seru, lagu-lagu enak, lagu-lagu easy listening. Kita bakal kasih spesial buat kamu di Pagi Bandung. Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.